0: dano bahagian nang kuyuk kasar nai. Dugalam gunanya biang thaga, ayahnya borok nungka, kena dugalam beranai thaga. Tamu bogra ini kau bawa nata dalih kau sabaron ni coposar bui reklar hodi. Bono bono bo bo kai, dugalam ni coposari rohka. Yang buja mani bahanak mari mari klay, ayahnya thui thunui tomekya. Kaya bo naga payney, nugal sani bo baliwo thangmalia. Sondai nukungo samukhaya bagai. Kaya sondai wan suka, hai. Kupurai tu agi mau hening ya, mau hening jorat tu kibya, khasine berokse. Tangi all noka sani bo payang khati, ini bo naina bay pagiang kai, naga buja kelajak mariro nuka pikungo. Tam khasa kupurai nengo mau, gani rang aron neng sawino, babo rina thamani, keba bo, nona sinia, nasi ano lokai bini nugar mulai bay, reklay bui rohoru. Kai, kang nona sayang ka, ang nona abahai samani, sayangnya ya neng to ane kahambai neng klay mani, ini Kupurai bersaka. Agar kam kaya na, so musim kaya sih kaya naik. Buaya musim kaya naik, kai orang no bahaya kai mana ya amna ang no salen ang je kaya mabeh kaya di. Ni sakai aw, ni salsa ang kai donjoi genang sa ni nukungu thanga. Thang bangkai bo kaya sa senduk langka senduk, as senduk tolong kai jutaro I dot langka yang sakai kau suruh gune. Orang kisah macam sini hai langit thanga. Bo thanga kai na, oh donjoi nungle bahaya yang aso urut ni payas lah ni a genang sa sunga kai bersaka. Aw bukra ang bania mo thanani. Mau solo banyak kelainan thane, ane asor dua lag rang tongo, orang no ang asa kebang telangan aja. Gaya ni thane no, jatuh berono, ane thane toni toni paybe, ane kanau kamu tu tuh paymani. Aau, kebang beron tonai tongo, aku nunu ya mukhang ya, ane je kanama abu kubino, nai dondon sekarang kaya, kita abrukai, oh kupurai bapun thangri kaya kaya, berkok selajak, donzi be kupurai thangang kaya kupurai nukai no, aja genangsa saka, a mukta. Oh kupurai nono sangwang rang dona mani. Kini angis rohimia, kebang borok-borok, payma bagai non sislamalia, nengrana hanya pengenan na kai ini. Oh akan telang di, ni binarang asal tu nengkari rohka. Kari rohka kai no, donjo ini, nogo tone muli asunza paynai bini bukran sabukya. Bukra neng baniya kain thang lia, ah baniya kaini rohk ni nukung se pajak tabuk. Oh haida kai ini, tau no nasnya tu ni nukung pajak ni nogo pajak paydi. Hingga apru kai mukta mukta genang no saka donjo, hingga bukra ang non jerang kelang nang mani, abu kelang nang lia tam kai. Abania kainerok anu kungsi paybesio ang tetan nang liya. Doa kong kokri tetam kaineba pagyang kaiba ni apro kong kai bo ni aje mukta agenang sabozi wansu mani. Bo wansu ka o dui lagra hang kai ang tebo sanai ni bo wansu ito mani. Tero hole ni wansu ito mani. Piaba abu hake musum kreng kainai bro abu hake u aku pre rang tikle me kle leman bo arang malia. Ang kai boro noko paybe kia. Gapro ka a mukta bo. Uf taki sebagai show rano mana tu mani ni bo onton tu ya satu yang kah bahaya ni kah. Karena semanu bo apo abo bunyi thoki mana kinto agenang sabo paytahong ke genang neng liya bo big rasa khasiu. Oko tu mungkin tam suman kacang bunyi ram genang sanae semanu san semanu abo olahong kai sakno abo big rasau. Ani kau tu marun paykya hambai.
1: Asyik cora, tini ni kog depani paytahgo. Paytahong mai sijak. কথম অবশ্য সবাই খানে রেখা নগেন্দ্র দেববর্মা তাবখানা বাইন রচাপ মঙ্গ খরাং রে ফপরি দেববর্মা

Asyik jor, popori depor mana kopi resap cara samun kena baiknya. Akashwani agor tola, tabu kena baiknya no bertibani kogro. No bertibani kogo shaklai jaka, no khawo cumui koplong tongana. Kereng kereng thayo penang kogi, watai. Wamane nok jagana khunani tong samari thamji tham degree celsius tai khama onok jagana nechitok degree celsius ni kanagani tinini tong samari angkha thamji brei poy